Aloha. Kata berani. Amun. Keburungan oleh mana. Komina berasa. Aloha sih. Jadi itu.